0: 버드리봇 자드록 비싱은 자고 부사 사베 부사 산하리 부사 랄 다이 비 두 엄하럭 눅자고 카이마니 달사 올로케노 증 뿌일랴보노 자브라 사이르나 나나이 다이 달니 올로케 하 구축해 야 방고 디사오이 하 봄로이 호보이르나 나나네 아브니아글로 탈탐 니아글로 탈브리 탈바로노 승보노 푸이마노 마하게 깜께 나이게니 클라이만 비싱트이 징가 탁녀 클라이만케 방야 흔마파노 에거르카시오 증 독치 군탈 즉 징가 탁트이 마니마노 하게 승타부 징가 탁트이녀 그방케 클라이라이게 하티라고보 팔레이 증 너거부자이마노 다이 팔레이 랑쿠시라 와지오이 녹녹쿵고 주바이만라요
1: 아우 Kokbani kok kena mana yang gelo cinta bukan lain, syakam kini kok kena lagi kisah kok syakam ni kok cinta ni kena lain, banyak syaman ini lagi nai kok tak syakam, banyak syaman ini cinta nuko, kerap kerap ni hingga bah guest ni, engkau ini yang kerap cawang hujam ni ni bagai, baksa ni hingga kita ni cinta jalan mana bagai, tapi food poisoning jamung deramung nya keba bari rogni baki hingangkai shakte jorawo bohok shawimano abunochung jotono saimano fia abno karibo appendicitis kidney ni jinjal nya keba bohoko infection kha hangai phano amohai saimano abuni bagai no bo shamung tamni bagai Abang nucung kisah saimana nangai, hai no bahok samani, awo ramjago, hajum ni bagai jeng jalan kahangai, abang kah gastric ni kah bahok polimani, jamung hajum ni ya mani bagai, ni mana, abang ni bagai ne abno karibo, bahok fully tong mani jamung hajum ni ya, tay shuti thani loko bahai no infection amo hai dogo, mani bagai bo shawimano. আপনো কারিবো বক্সা নিংকাই খি তানি সেতে থানি বহং জঞ্জাল তাই বেলেন টেনশন তাই বরি রগনি বাগে হিংকাই তালবাইসা যে সাগ দেরামং মানি আ জাগাও আ থানিও হংকাই বরি রগনি বেলেন বহক সামানি নিমানো অমহাই বহক সামারক জং উরামুরাম জতনি সাগনো মান গইতঙ্গ আবনি বাগে জং নগমান থকমানি মানি তো বহাই কি অমহাই jeng jalok bay ya kaki man abang nuk jeng kisah saiman kai cawo guys engkang kai eba bahok fully kang kai jeng cak kesak ni kaba som cak boh ni mana abo nengkang kai bo jeng bahok fully mani kami mana abno kari kisah tunggu lo kai bahoko hot water ni akapa kisah sin kahangkai abo sathani komri mano abno karibo cha thani jeng belai no jai maklai nai cha thani kahangkai jeng dakti ho jomong nai eba tui gnang kuk chamu cha kahangkai chini bohong ni bagai belai no sawo fia je jorawo belai no bohok samani soimaya tei jora kolok maromi ngi tongo nyakeba গবনামু সুঙ্গ গুলুম ভায়ো এবা খিথানি রগ থুই থামরক অমহাই রগ মুখা হাঙ্গাই আজরাও খাই দাতে দাতে থাঙ্গাই নাই শাকনাই নাই রগ বাই এবা ডাক্তার রগ থাঙ্গাই নাই মালাই কি হাঙ্গাই চাও অবা হাইকে জিং নাই কানে খলাই কি হাঙ্গাই ও বক সামানি ইয়াক নিব জিং কাবি মানো
0: আও আসুক জরা খনলে কি চা খাম করে বক সামান রগ কি কিসা তব খনলাইন কক থমরো Biskang Julai Talni Sal Nisini Sal Nisimi Sal Siniromui Tripura Hasteni Shri Sitini Laibu Maruk Zak Khar Siter Tai Panik Jengane Eba Chongsa Jangne Hene Kok Thum Tai Hukumu Naikumni Bukhakti Sajak Kha

0: Amerikana ni ya tak sebanyak. Ke mau ni sorman se bayu ta. O mau kata borok bayar tak to bali ya suri bu ya ba sorman ba kata.
1: Aku ngko abo to bura bersih cycle mana aku ngon thangi nangiu kaji.
0: Aw si na apa no si ni agi susi susu song no lagi apa no. Pok salang marok dia bang sungkaro nangi jang kata ta bo. Kere kan nang kaja. Si ni kaja bu sijang ni ya. Sikla bu sijang ni ya. Kalai mas tolai ma bro, mo siklan deras, kajak deras tolai liya. Wah kajak rasa tiap sikla, hari tiap naik tolai cik tolai sikla. Angko sinjol kumar orang nuli ya, tapi kajak orang.
1: Dah kong baik kaisa, aman berkok salanya, kaisa taman ang tongka, abongka, do hambai.
0: Hambai.
2: Tripura State AIDS Control Society ni ART Center hastini kishashok hangkhor shakham noktai bukhakste shakham nokotongu
3: rangnangyoi aro ART service naui mano bithiu naui mano osep naui baithano kaham khring khlai ti sadi
2: Tripura AIDS Control Society shakham te nuhu ham krainaikum Tripura hapangbai luku ham krainibagi awaija